Myrir Kavana, Ri Maman Rigoberta, Ri Papan Kampana Yankua, Sronama Kwani Ropant, Manun Nantzat Intindu Onohu.

zao Ula tik tuta halu mandupa zayati Bokorombo miskalakwa Nisei kupai lava lava tu Aya plaza ndesinere wa mzani Yeah Funche mwazai Zeti mtali Zivita zefa tsumaita fivwarana Mbota halu kwa mandupa zai Awambunai lani Varna rupa ka fatan kara YouTube. Akuna misim tsor kwa. Yeah. Chaulai fiara kana.

0: Si tak mana zaman kau pap, di mana zaman kau lawak kau kau. Nangano tiup tiup, pancap kena di mantra cara bentuk kau.
1: Supan dulu nampang bersuane. Arah kurang nangut kiri, si tu lalu di mana masa selai Yesus.
0: Ini pasti siap.
2: Aha, cheese.
0: Ini.
2: Ah, boleh cheese macam.
0: Ini pasti ni kita lagi. Ilai malam pengaruh kita mana de. Itim, ay, tiada nombor lain sahaja anggal berakannya.
3: Iya, papa, easy.